0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Nih, kantong plastik, ambil.
3: Kantong plastik dinunukan kompek bani.
4: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh DP nama tasica.
5: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
6: Kalau di Jawa ini namanya kresek.
4: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo DP nama intas cerewet.
7: Jo, kalau ini di Larantuka namanya keretas le.
8: Kalau di Ambon nih katung biasa bilang tas baribot.
9: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda. Dan pagi hari ini sudah menunjukkan pukul 9 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kami hadir satu informasi untuk Anda pagi hari ini ya. Sambil tadi diiringi lagunya dari Tulus, Manusia Kuat ya. Semoga kita pagi ini ya, bukan cuma pagi ini sih, bukan cuma hari ini, tapi selama-lamanya ya, kita harus bisa menjadi manusia kuat ya, apapun itu, sebanyak apapun yang masalah yang kita hadapi itu, jangan kita menjadi manusia yang lemah, pokoknya harus tetap kuat. Oke, dan pendengar, tadi sudah ditemani lagunya dari Tulus, Manusia Kuat. Nah, pagi ini kami hadir satu informasi pendengar dari dunia kesehatan. Jadi, rahasia kesehatan mental ternyata ada di dalam perut. Nah, kenapa bisa? Nah, untuk Anda ya, jangan dilewatkan. Ini harus didengar ya. Informasi ini kami kutip juga dari laman resmi kami, dari rri.co.id. Nah, mungkin selama ini kesehatan mental seringkali hanya dikaitkan dengan faktor psikologis dan beban pikiran. Namun, penelitian terbaru di bidang nutrisional mengungkapkan fakta mengejutkan. Nah, kesehatan mental kita sangat bergantung pada apa yang kita makan melalui mekanisme yang disebut gut-brain axis. Nah, berdasarkan data yang dirilis baru-baru ini, ditemukan bahwa ada sekitar 95% serotonin, zat kimia kunci yang mengatur suasana hati tidur, dan nafsu makan justru diproduksi di saluran pencernaan, bukan di otak. Nah, produksi serotonin ini sangat dipengaruhi oleh mikrobioma usus, yakni kumpulan triliunan bakteri yang hidup dalam sistem pencernaan manusia. Nah, bakteri-bakteri ini berperan krusial dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh dan regulasi emosi. Nah, pola makan harian menjadi penentu utama kualitas mikrobioma seseorang. Jadi, para ahli juga menekankan konsumsi makanan utuh seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan fermentasi terbukti mendukung pertumbuhan bakteri baik yang membantu regulasi emosi. Sebaliknya, asupan tinggi gula dengan makanan olahan dapat memicu peradangan kronis di usus. Kondisi ini berpotensi mengganggu komunikasi antara usus dan otak yang berujung pada peningkatan risiko gangguan suasana hati serta kecemasan. Nah, untuk Anda ya, memang kita tuh diwajibkan dan diharuskan, memang kita tuh perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi mulai dari sayuran, buah-buahan, dan makanan fermentasi, karena ini terbukti mendukung pertumbuhan bakteri baik yang membantu regulasi emosi. Oke, itu dia informasi untuk Anda pagi hari ini. Kami masih akan terus hadir dengan informasi-informasi terupdate dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan Ade sama-sama kerja ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
4: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
3: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
5: Jangan main depan sini.
3: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi ada aslinya ramah banget.
6: Pulau yang dimiliki Indonesia.
7: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
3: Aduh. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini,
2: si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pitt Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Izinkan saya Bung Agus hadir kembali mewarnai ruang dengar Anda dengan pilihan lagu dan juga informasi menarik di sepanjang siang hari ini. Edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa ya, 26 Mei 2026, ya, kurang lebih 5 jam atau hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Banyak acara menarik, informasi menarik, dan juga pilihan lagu terbaik yang siap menemani langkah dan aktivitas Anda untuk menikmati aktivitas di siang hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat menikmati Pro 1 dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

Ya, baru saja mendengar lagu yang cukup asik kita nikmati di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena ya. Satu nomor lagu terindah dari band asal Kota Jakarta, band ska yang cukup fenomenal ya, T-Pex. Baru saja hadir menyapa Anda di 97,1 MHz. Mudah-mudahan terhibur di sepanjang siang hari ini pendengar. Dan tentunya masih bersama saya Bung Agus yang akan terus memberikan semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu dan juga informasi menarik ya untuk Anda yang tentunya di hari ini lagi menikmati aktivitasnya, mudah-mudahan terhibur dan selalu berhati-hati. Ya, lagu yang cukup asik kami hadirkan untuk Anda ada Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Spesial buat Anda, jangan kemana-mana karena saya juga bersama rekan saya yang bertugas di Honai 1 sana, Honai 2 sana, ada Bung Jonet ya yang lagi bertugas ya. Semangat terus kalau berhubung tanggal tua ya. Oke. Okay. Tapi semangat ya buat Anda. Ya, mungkin lagi menikmati aktivitasnya, mudah-mudahan terhibur di siang hari ini ya. Jangan jadikan tanggal tua Anda bermalas-malasan ya. Oke, okay. Ada Tulus dengan Hati-Hati di Jalan.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua, pendengar Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz ataupun juga melalui aplikasi Reli Digital ya. Senang sekali masih terus hadir mewarnai ruang dengar Anda pendengar, walaupun cuaca sedikit mendung ya. Tapi kami berharap walaupun cuaca mendung, semangat dan hati perasaan Anda jangan sampai ikutan mendung ya. Bersama saya Bung Agus terus akan hadir memanjakan Anda dengan pilihan lagu terbaik dan juga informasi menarik di sepanjang siang hari ini. Kali ini ada Geisha dengan Karena Kamu, kami coba hadirkan ke ruang dengar Anda.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat,

Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya,

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Iya, satu persembahan terindah dari band kenamaan Tanah Air ya, Peter Pan, dan sempat berganti nama Noah, dan sayang sekali ya sudah tidak mengeluarkan albumnya lagi, tapi kita tunggu apakah Silent Seven atau Noah ini kembali bergabung dan menyatukan kembali visi misi mereka untuk di sektor hiburan ya, seperti rekan saya di samping ya. Oke, yang paling ganteng seperti itu. Oke, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua. Ya, kesempurnaan masih kami hadirkan, walaupun di hari ini cukup dingin ya. Ya, tapi kami berharap hati dan perasaan Anda jangan dingin ya, apalagi buat orang yang Anda sayangi seperti itu. Asik. Oke, lagu yang cukup manis. Ya, mungkin Anda yang kangen di era band asal kota Gudeg, Jogja, Selon Seven dengan Temani Aku.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pitt Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini,
2: Si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, suka pukul 13 waktu Indonesia Timur, saat ini kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Blackburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Blackburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.

0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di Grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar kurang menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
2: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
1: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
3: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
2: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
3: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
1: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Ini salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Ini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut

0: for WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ketujuh di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sebelum babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ketujuh, lima besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama. Masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedati.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI dan kembali lagi bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudara peninggal para penanda berada dari program 1 RRI Wamena. Selanjutnya kita akan ikuti Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini saudara, tanggal 26 Mei 2026.

Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Gandeng PPI Pemda Lanijaya mulai rekrut anggota Paskibra 2026. Bupati Yauki mengajak gereja dan masyarakat bersatu untuk membangun. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selengkapnya. Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Lanijaya menggelar rapat rekrutmen anggota Paskibra sebagai langkah persiapan dalam rangka 17 Agustus 2026. Rapat dilaksanakan pada hari Minggu 24 Mei di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Pendius Wenda, Ketua PPI Lanijaya, mengatakan pihaknya telah diberikan kepercayaan oleh Pemda Kabupaten Lanijaya untuk melaksanakan persiapan upacara HUT RI 17 Agustus 2026. Persiapan dimaksud termasuk perekrutan anggota Paskibraka Lanijaya tahun 2026. Ia menuturkan peringatan HUT RI tahun sebelumnya, perekrutan dilakukan dari satu sekolah di Lanijaya, maka tahun ini melalui kerja sama Pemda akan merekrut dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten tersebut. Ia pun telah mengedarkan surat ke beberapa sekolah di Lanijaya untuk tujuan perekrutan anggota Paskibra 2026. Pendius mengatakan tim yang akan turun seleksi di sekolah terdiri dari pengurus PPI Kabupaten Lanijaya, Gasbangpol serta Kodim 17-1713 dan Polres Kabupaten Lanijaya. Sementara itu Nirmin Wandik, Sekretaris PPI Kabupaten Lanijaya mengatakan kepercayaan rekrutmen anggota Paskibra kepada PPI merupakan pertama kali sehingga ia mengajak untuk melakukan yang terbaik dalam melakukan seluruh tahapan seleksi anggota Paskibra tahun 2026. Sebuah momen bersejarah kembali tercipta di tanah Papua Pegunungan. Ribuan masyarakat Lani memadati lokasi Ndugure atau Tugure di Pulau Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk mengikuti ritual adat perdamaian budaya Yigin Engale Goki atau pelepasan tali panah dan patah panah siang kemarin. Prosesi sakral ini menjadi simbol berakhirnya konflik sosial antara masyarakat Lani dan Kurima sekaligus menandai dimulainya kehidupan baru yang damai dan harmonis di wilayah Papua Pegunungan. Sekretaris Daerah Kabupaten Lanijaya, Tendian Wenda, hadir mewakili Bupati Lanijaya, Alitindo Sigbalom bersama DPRK Lanijaya, jajaran organisasi perangkat daerah, tokoh adat, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Tendian Wenda menegaskan, sejak awal pecahnya konflik, pemerintah daerah terus berada bersama masyarakat dan aktif berkoordinasi dengan aparat keamanan, serta tokoh adat hingga tercapainya kesepakatan damai di Mapolres Jayawijaya dan aktif berkoordinasi dengan aparat keamanan serta tokoh adat hingga tercapainya kesepakatan damai di Mapolres Jayawijaya pada 23 Mei 2026 lalu. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, masyarakat Lani melaksanakan ritual adat pelepasan tali panah dan patah panah pada 25 Mei 2026 kemarin, sehingga diperkirakan antara 10 hingga 15 ribu warga hadir menyaksikan prosesi budaya tersebut. Seluruh pasukan perang dari kalangan laki-laki juga ikut terlibat dalam ritual, sebagai tanda bahwa perang telah berakhir dan tidak akan ada lagi pertumpahan darah di kemudian hari. Pemerintah Kabupaten Lanijaya memastikan masyarakat akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing mulai hari Selasa 26 Mei 2026 dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Sebagai bentuk komitmen menjaga perdamaian, Pemda Lanijaya menyerahkan bantuan berupa dana sebesar 1,2 miliar rupiah, 44 ekor babi dan 18 ton beras serta bahan makanan lainnya. Sekda Lanijaya kembali menegaskan bantuan tersebut bukan merupakan denda adat ataupun pembayaran kepala, melainkan dukungan pemerintah untuk memperkuat proses perdamaian dan pemulihan sosial masyarakat. Perdamaian sebelumnya disepakati di Mapolres Jayawijaya dan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Pegunungan, Forkopimda, para Bupati, Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih, tokoh agama serta tokoh masyarakat Papua Pegunungan. Dalam kesempatan tersebut, Tendian Wenda juga menyampaikan perkembangan pencairan
Kami ulangi, pencarian jenazah di Kaliue yang telah dilakukan Basarnas bersama TNI dan Polri sejak 7 hingga 21 Mei 2026. Sesuai prosedur operasional, pencarian resmi dihentikan meski harapan agar seluruh korban ditemukan tetap ada. Pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat keamanan dan kepala distrik, terus menjaga situasi damai agar Wamena kembali aman, nyaman, dan kondusif. Ritual adat pelepasan tali panah ini menjadi simbol kuat komitmen masyarakat Lani untuk meninggalkan konflik dan membangun masa depan Papua Pegunungan yang lebih damai, bersatu, dan sejahtera. Bupati Kabupaten Yahukimo Didi Musiahuli SHMH mengajak gereja dan masyarakat setempat berkolaborasi dalam membangun daerah gereja dan masyarakat. Juga diminta untuk memperkuat harmoni dan berkontribusi aktif. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Didi Mus pada kegiatan penutupan sidang gereja Gidi Klasis DKI Kota pada Kamis pekan lalu yang berlangsung di Gor Abio DKI. Ia mengatakan gereja dan masyarakat memperkuat harmoni, karakter generasi dan diharapkan berkontribusi aktif baik dalam pembangunan fisik maupun pembinaan umat. Bupati Didi Mus menekankan pembangunan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan gereja. Didi Mus Yahuli juga mengecam keras atas rentetan aksi kekerasan yang menyasar masyarakat sipil di wilayah Kabupaten Yahukimo baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa segala bentuk tindakan anarkis yang mengorbankan warga tidak berdosa merupakan perbuatan keji yang tidak dapat ditoleransi. Oleh sebab itu, ia mengajak kepada seluruh masyarakat Yahukimo untuk tetap jaga keamanan bersama. Gubernur John Tabo menyalurkan 18 ekor hewan kurban bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada 8 kabupaten Papua Pegunungan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada umat muslim di wilayah Papua Pegunungan. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam Teguh Priantoro menyambut baik bantuan hewan kurban dari Presiden RI yang disalurkan melalui pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Teguh, bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat muslim di Papua Pegunungan dalam menyambut Idul Adha. Ia juga berharap Presiden RI Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teguh menambahkan jumlah sementara hewan kurban yang akan disembelih di 8 kabupaten di Papua Pegunungan, Lani Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Mamramo Tengah, tercatat 30 ekor. Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini 26 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: Saudara pendengar, para penanda berada, selanjutnya kita akan mengikuti jalur Labewa, lagu dan belajarnya Nakwamena. Seperti biasa, acara ini akan kita ikuti setiap hari Selasa dan juga hari Kamis di pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Langsung saja pendengar, kita akan ikuti Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena yang akan dibawakan oleh adik-adik saya, ada Kristo dan juga Naisa.
1: Sa dan Ko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

0: Halo para pendengar, kembali lagi bersama kami di Labewa, Lagu dan Belajarnya Anak Wamena. Nah, hari ini yang akan memandu saya Naisa dan teman saya
1: Kristo.
0: Nah, kami akan membahas topik yang sangat menarik nih. Judulnya Manfaat Program Makan Bergizi Bagi Pelajar. Nah, sebelumnya, Kristo kok apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Oke, teman-teman pendengar, sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan satu tembang berikut.

0: Sadanko waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
1: Oke, teman-teman pendengar. Nah, kita akan membahas topik kita. Menurut Kristo apa sih itu makanan bergizi?
2: MBG?
1: Iya, MBG.

0: pertumbuhan dan perkembangan tubuh, meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar, mencegah kekurangan gizi dan penyakit pada anak sekolah, mendukung prestasi belajar siswa, dan membiasakan pola makan sehat sejak dini. Terus kalau manfaatnya apa tuh?
1: Kalau manfaatnya, yang pertama itu meningkatkan konsentrasi dan fokus belajar, menjaga kesehatan tubuh, menambah energi dan semangat beraktivitas, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan prestasi belajar, mengurangi kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat, membantu pelajar dari keluarga yang kurang mampu.
0: Oh, begitu. Terus kalau Kristo nih, biasa di sekolah makan MBG kah tidak?
1: Makan.
0: Iya. Berarti sama saya juga biasa makan. Tapi kadang saya teramut makan MBG kalau makanannya terselera. Itu tidak boleh dicontoh ya, teman-teman. Kita harus menghargai program ini yang telah diberikan oleh pemerintah. Nah, contoh makanan bergizi untuk pelajar, kayak di MBG, kadang dikasih nasi, kadang juga ubi, hipere. Nah, jadi kadang juga dikasih roti, kayak snack-snack begitu. Kadang terus proteinnya ikan, telur, ayam, tempe, dan tahu. Terus sayurannya seperti bayam, wortel, kangkung, dan brokoli. Terus buah-buahnya seperti pisang, apel, pepaya, dan jeruk. Terus susu dan air putih untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, terus jadi dampaknya jika kita pelajar kekurangan gizi adalah tubuh kita mudah lelah dan lemas, terus kita mudah sakit karena daya tahan tubuh menurun, terus kita sulit berkonsentrasi saat belajar, kita semangat belajarnya kita berkurang, terus kita pertumbuhan tubuh mengganggu, daya ingat menurun, prestasi belajar bisa menurun, dan dapat menyebabkan anemia atau kurang darah.
1: Kita juga harus tahu caranya mendukung program makanan bergizi. Okay. Beberapa cara yang dilakukan untuk mendukung program makanan bergizi itu antara lain, membiasakan sarapan sebelum berangkat ke sekolah, membawa bekal sehat dari rumah, mengurangi makanan instan dan minuman bersoda, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekolah.
0: Oke. Tadi Kristo sudah bilang kalau ke sekolah harus sarapan dulu dari rumah. Kristo, kalau pagi-pagi biasa sarapan kah tidak?
1: Biasanya sarapan, kadang juga tidak, tergantung waktu.
0: Iya. Oh, berarti sama. Tapi kamu kalau di sekolah begitu MBG-nya pas pulang sekolah atau pas istirahat?
1: Lebih sering saat pulang sekolah. Jadi sudah dihitung dengan makan siang.
0: Iya, jadi kayak berarti kita juga harus sarapan dari rumah.
1: Harus sarapan.
0: Ya, betul. Oke. Nah, teman-teman pendengar, peran sekolah dan orang tua juga penting untuk mendukung program makan bergizi. Kalau peran sekolah adalah menyediakan makanan atau kantin sehat. Peran sekolah juga harus memberi edukasi tentang pentingnya gizi dan mengawasi kebersihan makanan di sekolah, mengajak siswa membiasakan pola makan sehat. Peran orang tua juga harus menyiapkan makanan bergizi di rumah, membiasakan anak sarapan sebelum sekolah, mengingatkan anak makan teratur, dan membatasi jajanan yang kurang sehat. Dan juga mendukung kebiasaan hidup sehat anak. Oh ya, teman-teman pendengar, sebelum kita melanjutkan topik kita, mari kita mendengar 1-2 tembang berikut.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo teman-teman pendengar, nah balik lagi nih bersama kami di Labewa. Nah sebelum kita lanjutkan topik kita, saya ada pantun satu nih. Pergi belajar memakai topi.
1: Cakep.
0: Singgah sebentar membeli mangga.
1: Cakep.
0: Ayo makan makanan bergizi supaya semangat raih cita-cita. Kalau kau ada?
1: Saya juga ada satu ini.
0: Apa tuh?
1: Pergi ke pasar membeli pepaya.
0: Cakep.
1: Tidak lupa membeli roti.
0: Cakep.
1: Makanan bergizi setiap hari ya, agar pelajar sehat dan berprestasi.
0: Asik. Nah, Kristo, kan bicara-bicara tentang MBG nih, makanan bergizi. Ini kok, itu kan terkait dengan 4 sehat 5 sempurna. Ini kok apa sih itu 4 sehat 5 sempurna?
1: Menurut saya 4 sehat 5 sempurna adalah konsep pola makan yang sehat. Okay. Yang diperkenalkan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuh.
0: Oke. Nah, 4 sehat 5 sempurna nih terdiri dari beberapa jenis makanan yang dibagi menjadi kelompok utama. Yang pertama ada makanan pokok, sumber energi utama tubuh, contohnya nasi, jagung, roti, kentang, dan singkong. Yang kedua ada lauk pauk, sumber protein untuk pertumbuhan, contohnya ikan, telur, daging, ayam, tempe, tahu. Yang ketiga ada sayur-sayuran, sumber vitamin, mineral, dan serat, contohnya bayam, wortel, kangkung, brokoli, buah-buahan. Oh ya, yang maksudnya yang keempat, buah-buahan, sumber vitamin dan menjaga daya tahan tubuh, contohnya pisang, apel, jeruk, pepaya, mangga. Yang kelima, susu penyempurna, sumber kalsium dan protein tambahan, contohnya susu sapi, susu bubuk, dan susu.
1: Berikut contoh makanan dan kandungan gizinya. Yang pertama ada nasi. Kandungan yang terdapat dalam nasi yaitu karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi utama untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada ikan yang memiliki kandungan protein dan omega 3, membantu pertumbuhan dan kesehatan otak. Yang ketiga ada telur yang mempunyai kandungan protein, lemak, vitamin A dan D, membantu otot dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Yang keempat ada bayam yang mengandung zat besi, vitamin A dan juga serat, yang berfungsi untuk mencegah anemia dan menjaga kesehatan mata. Yang kelima ada wortel yang mengandung vitamin A dan serat, menjaga kesehatan mata. Yang keenam ada pisang yang memiliki kandungan karbohidrat, kalium, vitamin B6 yang berfungsi menambah energi dan menjaga kesehatan otot. Dan juga ada susu yang mengandung kalsium, protein dan vitamin D yang berfungsi untuk menguatkan tulang dan juga gigi.
0: Nah, teman-teman pendengar, 4 sehat 5 sempurna nih sangat penting ya, karena kayak tadi yang Kristo sudah bilang, makanan pokok itu sumber energi. Jadi, kita tuh tidak gampang lemas dan kita dapat berpikir dengan baik. Kayak yang kedua juga lauk pauk, itu tuh sumber protein. Jadi ini fungsinya tuh buat bangun otot, sel otak dan bikin cepat pulih kalau sakit. Terus sayur, itu tuh sumber vitamin dan serat. Jadi ini tuh bikin pencernaan lancar, terus mata kita jadi sehat, kulit bagus dan daya tahan tubuh naik. Kalau kurang sayur tuh kita jadi gampang sembelit dan sakit. Terus kalau buah itu tuh sumber vitamin dan mineral. Itu tuh dapat membuat imun kita jadi kuat, kulit cerah, dan ngurangin resiko sakit. Contohnya kayak vitamin C dari jeruk, misalnya bantu serap zat besi. Jadi kayak tadi susu juga itu adalah pelengkap. Nah, di susu itu ada protein, kalsium, vitamin D buat tulang dan gigi kuat. Sekarang kita bisa ganti sumber kalsium lain kalau alergi susu. Nah, kenapa penting buat pelajar? Kalau 4 sehat 5 sempurna terpenuhi, kita jadi tidak gampang mengantuk, fokus pas belajar, kita jarang bolos karena sakit, dan pertumbuhan optimal. Otak dapat menutrisi dan badan kuat buat olahraga dan kegiatan. Nah, saya ada kuis nih sedikit untuk Kristo. Nah, yang pertama, kenapa sarapan bergizi penting buat pelajar? A, biar kelihatan keren. B, biar gampang ngantuk dan fokus pas belajar. C, biar bisa skip makan siang. D, biar hemat uang jajan.
1: Jawabannya B.
0: Oke, benar. Yang kedua, zat gizi yang paling dibutuhkan buat pertumbuhan tinggi badan dan kuat adalah A, gula. B, minyak goreng. C, protein dan kalsium. D, penyedap rasa. Jawabannya
1: C.
0: Oke, bagus. Kalau program makan bergizi pakai bahan lokal, manfaatnya adalah A, makanan jadi mahal. B, bantu petani dan UMKM lokal sekaligus biasain makan makanan daerah. C, bikin anak gak suka sayur. D, gak ada manfaatnya. Jawabannya?
1: Jawabannya B.
0: Oke. Nah, yang terakhir nih, tanda energi kamu stabil seharian setelah makan bergizi adalah A, gampang lemas pas olahraga. B, ngantuk terus di kelas. C, tetap semangat dari pagi sampai sore. D, pusing.
1: Jawabannya C.
0: Oke, bagus. Kristo, saya juga ada pertanyaan nih. Kan tadi kita sudah berbicara tentang MBG. Kira-kira kau punya menu bergizi favorit itu apa? Dari lauk pauk, sayuran, pokoknya semua.
1: Mulai yang pasti nasi sebagai karbohidrat.
0: Iya.
1: Dan ada daging ya, sebagai protein itu ya. Mau daging apa ya, saja ya. Mulai ayam ataupun sapi pasti dia makan tetaplah.
0: Iya.
1: Dan sayuran mungkin saya lebih senang untuk kangkung.
0: Oh, kamu sudah pernah dapat kangkung?
1: Sudah.
0: Ih, kita tidak pernah nih. Ya, lanjut.
1: Dan buah?
0: Buahnya?
1: Saya lebih senang jeruk.
0: Oke. Kamu biasa dikasih susu kah tidak?
1: Biasanya dapat, biasanya juga tidak. Lebih sering waktu dapat snack.
0: Oh, iya.
1: Ya, itu kalau dari saya. Kalau menurutku?
0: Oke, sebagai makanan pokok pasti nasi. Nasi lah, pasti ya. Kadang kita dikasih nasi kuning. Kadang juga kita dikasih singkong. Terus kalau lauk pauknya tuh ayam, terus daging. Apa saja yang penting saya makan tetap. Terus sayurnya, sayur yang paling saya suka tuh apa? Sayur campur, wortel, terus itulah. Terus buahnya yang paling saya suka tuh anggur. Terus susu juga biasanya dikasih snack. Iya. Kok ada cerita kah tidak selama dikasih MBG ini, ada perubahan kah tidak untuk kau?
1: Kalau menurut saya tidak ada. Soalnya dari dulu yang bikin itu bikin kita merasa kurang
0: karena
1: itu kadang porsinya yang menurut kita kurang.
0: Aduh. Oke, itu aja.
1: Iya.
0: Bah,
1: kalau yang lain-lain tidak. Cuman porsinya.
0: Oke, kalau dari saya membawa perubahan tuh kayak pulang rumah tuh sukanya tidak bisa makan lagi. Ya yes, tapi kadang porsinya yang sedikit.
1: Porsinya sedikit walaupun sudah makan di sekolah, sampai rumah pasti tetap lapar.
0: Iya, betul. Oh iya. Nah, sebelum kita tutup nih, mari kita dengarkan satu tembang dari

0: Halo teman-teman pendengar. Nah, kita akan tutup siaran kita nih. BTW, Kristo, kan di sekolah pasti sudah MBG tuh?
1: Sudah.
0: Oh iya, tadi nih saya ke sekolah baru saya dengar saya guru-guru dong bicara tentang program makan bergizi di sekolah.
1: Iya, saya juga tadi dengar program itu bagus sekali untuk pelajar.
0: Iya, betul kak, karena banyak pelajar datang sekolah tanpa sarapan.
1: Nah itu, kalau belum makan tuh biasanya tuh cepat lapar, lemas, dan juga waktu belajar ini terfokus.
0: Betul sekali, saya juga pernah begitu kak. Waktu pelajaran, lagi belajar nih, saya kayak mengantuk karena saya belum makan dari rumah.
1: Nah, makanya itu guru bilang makan bergizi tuh penting untuk kesehatan dan belajar.
0: Makanan bergizi tuh yang kayak bagaimana?
1: Yang lengkap gizinya tuh.
0: Oh, iya.
1: Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Tuh biasanya bilang tuh ini 4 sehat 5 sempurna tuh.
0: Oh iya, benar sekali. Makanan pokok seperti nasi, roti, dan ubi tuh untuk tenaga.
1: Betul, karena itu mengandung karbohidrat supaya tong pu tubuh nih punya energi untuk belajar dan beraktivitas di sekolah.
0: Betul sekali, kalau lauk seperti ikan, telur, dan ayam.
1: Itu mengandung protein untuk membantu pertumbuhan tubuh dan membuat badan jauh lebih kuat.
0: Oh, kalau saya sih lebih suka ayam bakar.
1: Itu bagus, karena itu juga bisa memperkuat tubuh kita juga.
0: Oh iya, betul. Kalau sayur dan buah juga penting kah?
1: Itu penting sekali. Mulai dari sayur dan buah itu mengandung vitamin dan mineral supaya tubuh tuh tidak gampang sakit.
0: Tadi guru juga bilang kalau susu tuh bagus untuk tulang.
1: Itu benar, karena susu tuh mengandung kalsium untuk memperkuat tulang dan gigi.
0: Betul. Jadi semua makanan itu punya manfaat masing-masing,
1: Iya, betul. Kalau tong makan makanan bergizi secara teratur, tong pu tubuh nih jadi sehat dan kuat.
0: Oh iya, selain sehat, manfaat lain apa lagi untuk pelajar?
1: Pelajar itu kita jadi lebih fokus saat belajar, semangat di kelas, dan juga tidak bikin capek, prestasi belajar juga akan meningkat.
0: Betul sekali, saya setuju kak. Kalau badan sehat pasti belajar juga lebih lancar.
1: Iya toh, program makanan bergizi ini sangat membantu anak-anak sekolah.
0: Menurut saya orang tua juga harus dukung program ini.
1: Betul, orang tua harus membiasakan anak sarapan pagi sebelum pergi ke sekolah.
0: Jangan juga terlalu sering kas jajan, makanan kurang sehat juga.
1: Nah itu dia, lebih baik tuh makan makanan yang sehat dan bersih dan bergizi.
0: Oh iya, guru dan sekolah juga harus terus mengingatkan pelajar tentang pentingnya hidup sehat.
1: Iya, karena kebiasaan makan sehat harus dimulai sejak dini.
0: Nah, saya berharap program makan bergizi ini terus berjalan di sekolah-sekolah lain.
1: Amin, supaya semua pelajar tuh bisa tumbuh sehat, pintar, dan juga kuat.
0: Karena pelajar sehat adalah masa depan Papua yang lebih baik.
1: Betul sekali, jadi mulai sekarang, tong harus biasakan makan bergizi setiap hari.
0: Siap, tubuh sehat, belajar semangat, dan cita-cita bisa tercapai.
1: Mantap.
0: Nah, ajakan untuk teman-teman pendengar, mari tong mulai hidup sehat dengan makan makanan bergizi setiap hari. Jangan lupa sarapan sebelum ke sekolah, dan perbanyak makan sayur, buah, ikan, serta makanan sehat lainnya. Dengan tubuh yang sehat, tong bisa belajar lebih fokus, semangat, dan meraih cita-cita di masa depan.
1: Program makan bergizi memiliki banyak manfaat bagi pelajar, baik untuk kesehatan maupun pendidikan. Dengan makanan yang sehat dan bergizi, pelajar dapat lebih fokus belajar, memiliki tubuh yang kuat, serta mampu meraih prestasi yang lebih baik. Oleh karena itu, program makan bergizi perlu didukung oleh sekolah, orang tua, dan seluruh masyarakat agar generasi muda dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Makanan bergizi hari ini adalah energi untuk meraih mimpi di masa depan. Teman-teman pendengar, 7 menit lagi, jam sudah menunjukkan pukul 16.30. Sudah saatnya kita berpisah, Jangan lupa mendengarkan kami siaran Labewa pada hari Selasa dan Kamis setiap pukul 15.30 sampai 16.30. Siaran ini berlangsung karena kerjasama dan Radio Republik Indonesia dan Wahana Visi Indonesia. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Dadah! Dadah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

Masih dengan teman-teman hiburan yang kami pilihkan untuk Anda pendengar sebelum kita masuk nantinya di jalur lagu-lagu islami yang akan kita nikmat bersama di pukul 17 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur nanti.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

saudara pendengar walaupun Anda berada lagu-lagu islami akan kita nikmati bersama di sore hari ini sambil menantikan azan maghrib berkumandang untuk hari ini pendengar di pukul 17.46 waktu Indonesia Timur untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026. Kita nikmati dulu teman-teman islami untuk menemani Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Di pukul 17:46 waktu Indonesia Timur, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 01.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Anda berada tembang dari Atina bersyukur mengakhiri perjumpaan kita ya dengan lagu-lagu Islami untuk Anda di sore hari ini. Kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini pendengar dari program Masatu kita akan masuk dengan lagu-lagu etnik, ya lagu-lagu hiburan ya untuk menemani ruang dengar Anda. Sebelum kita masuk di Gema Papua nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Di pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan ikuti Gema Papua dari program 1 RRI Jayapura, persembahan dari RRI Bovendigul.
1: Langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki posisi penting sebagai garda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia, terutama dari sisi akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
2: Cuma yang sementara 3 distrik perbatasan sampai saat ini. Tolong untuk pemerintah, tolong untuk melihat hal ini. Kita sama-sama begitu. Bagaimana cara untuk kita dan saudara-saudara di perbatasan masyarakat kami. Nah, ini yang belum tersentuh, sehingga bagaimana untuk ke depan kami usaha minta dukungan pemerintah dalam hal mengupati, mari kita sama-sama bergerak. Karena jalan, memang kita daerah tidak punya duit atau anggaran terbatas, tapi ada semua perbatasan kita punya kantor pusat di pusat di BNPBNI. Sementara siap untuk mendukung anggaran untuk perbatasannya. Bisa kabupaten-kabupaten perbatasan siap.
1: Kanisus menjelaskan keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat di sejumlah distrik perbatasan. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga pelayanan pemerintahan menjadi terhambat. Selain itu, keberadaan jembatan penghubung antar wilayah juga sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian kampung-kampung yang berada di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah terluar dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Thomas Hamlin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror penembakan KKB di Kampung KW akhirnya tiba di Bovendigul. Para penambang saat ini ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Arul Firmansyah dari Jayapura melaporkan.
4: Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Bovendigul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
5: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah 44 orang penambang dari Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengungsi akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang dua gelombang, yang pertama 33 orang, gelombang kedua 11. Mereka sampai di Distrik Kouh dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Bovendigul, dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bovendigul.
4: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
5: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif, dan tentunya kepolisian daerah Papua mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan, mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
4: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Dari Serui, pegunungan panjang akhirnya Uaropen cerah terwujud. Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan, PT PLN ULP Uaropen, dan PT Putra Persada Perkasa, bersama pemerintah Kabupaten Uaropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Tabina Rumpaidus melaporkan.
6: Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan PT PLN ULP Uaropen dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Uaropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Manajer PT PLN ULP Uaropen Geisler Sumre mengatakan pergumulan panjang pemerintah untuk Uaropen cerah terwujud dan pada saat ini telah hadir kapasitas 2 MW diresmikan dan siap digunakan pada Sabtu 23 Mei 2026.
7: Ini ada 6 unit mesin dengan kapasitas 3 MW. Kita punya cadangan 1 MW. Kontrak, kita punya kontrak 2 MW, tapi dia PT Putra Persada Perkasa mempersiapkan kita 3 MW. Nah, sedangkan untuk kebutuhan di Uaropen saja, setiap jam lebang puncak, Bapak Ibu, jam lebang puncak itu kita dari jam 7 malam sampai di jam 9. Itu kebutuhan di kabupaten ini, kita pakai kurang lebih 1,9 KW. Jadi kita punya cadangan daya ada.
6: Sementara itu, PT Putra Sada Perkasa melalui Nola Eknar menyampaikan, peresmian PLTD Batu Saman yang berkapasitas 2 MW milik PT Putra Persada Perkasa menjadi sejarah bagi Kabupaten Uaropen.
8: Tanggal 23 Mei 2026 menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Uaropen. Kehadiran genset 2 MW ini bukan sekedar penambahan infrastruktur, tapi merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketersediaan energi listrik yang handal bagi masyarakat dan dunia usaha Uaropen.
6: Bupati Kabupaten Uaropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menuturkan, 2 MW dan 6 mesin pembangkit listrik menjadi sejarah di mana Uaropen terang, menjadi jawaban atas harapan masyarakat Uaropen dalam mendambakan pelayanan listrik.
9: Bukan sekedar peresmian 6 buah mesin pembangkit listrik, tetapi hari ini juga menjadi sejarah di mana Uaropen akan terang, yang menjadi jawaban atas harapan panjang masyarakat Uaropen yang selama bertahun-tahun mendambakan pelayanan listrik yang lebih baik dan lebih stabil.
6: Kehadiran pembangkit

0: harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumbaidus melaporkan.
1: Masih dari Serui, Ketua DPRK Waropen apresiasi ibadah dan kelas makeup GOW. Tabina Rumbaidus melaporkan.
0: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Waropen berkolaborasi dengan Persekutuan Wanita PW Jemaat GKI Philadelphia Nonomi melaksanakan kegiatan ibadah dan kelas makeup yang berlangsung di ruang pertemuan Gedung Gereja Jemaat GKI Philadelphia Nonomi Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti kaum perempuan dari berbagai organisasi wanita di Kabupaten Waropen dengan penuh antusias. Selain ibadah bersama, peserta juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan kelas makeup sebagai bagian dari pengembangan diri perempuan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang terus aktif membangun kolaborasi bersama organisasi perempuan dan gereja dalam mendukung pemberdayaan kaum wanita di daerah Waropen.
2: Yang terapresiasi kepada

0: dengan istimewa tamu.
1: Kegiatan ibadah dan kelas makeup tersebut dinilai tidak hanya memberikan pembinaan rohani, namun juga meningkatkan keterampilan serta rasa percaya diri perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Yeneke berharap program serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau perempuan lain yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Waropen, agar semakin banyak perempuan mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas diri.
0: Dengan hanya

0: Melalui kolaborasi antara GW Waropen dan PW Jemaat GKI Philadelphia Nonomi, diharapkan perempuan di Kabupaten Waropen semakin aktif, mandiri, serta mampu berperan dalam pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Beralih ke Nabire, Papua Football Academy atau PFA terus menunjukkan komitmennya dalam mencari dan membina talenta muda sepak bola Papua dalam seleksi pencarian bakat yang berlangsung selama 3 hari di Kabupaten Nabire. Petus usia 13 tahun mengikuti tahapan seleksi untuk memperebutkan kesempatan bergabung di Papua Football Academy. Selengkapnya Arnold Saudila melaporkan.
2: Manajer Sport Manajemen PT Freeport Indonesia, Janjai Adi, mengatakan bahwa Papua memiliki banyak anak-anak berbakat yang memiliki potensi besar bermain sepak bola sejak usia dini. Karena itu PT Freeport Indonesia melalui Papua Football Academy atau PFA terus melakukan pencarian bibit pesepak bola muda di berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua. Menurut Janjai Adi, sejumlah siswa yang telah dibina dalam berbagai angkatan Papua Football Academy ini menunjukkan perkembangan kemampuan bermain sepak bola yang sangat baik. Tidak hanya dari sisi teknik bermain, para siswa juga dibentuk memiliki karakter dan attitude yang baik sebagai bekal menjadi pesepak bola profesional masa depan dari Papua. Bahkan, sejumlah alumni Papua Football Academy kini menjadi calon bintang baru sepak bola tanah air setelah berhasil dikontrak oleh beberapa klub elit di Indonesia. Di antaranya Samuel Kundrat di Persija, Perez Cho dan Julius Pigai di Garuda United, Valentino Wagyu di Dewa United, serta Yohanes Yapagaimo di Ahliaksa FC. Janjai Adi menegaskan PT Freeport Indonesia akan terus menjalankan program Papua Football Academy yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Papua dalam melahirkan generasi muda berprestasi di bidang olahraga.
3: Memiliki potensi yang tinggi bagi nah ke depan memang kami akan melihat banyak dibuktikan dengan beberapa program kita sebelumnya. Kami akan tetap terus komitmen ya, untuk tetap menjalankan program ini menjadi salah satu kebanggaan daripada.
2: Selama 3 hari pelaksanaan seleksi di Nabire, antusiasme peserta dinilai sangat tinggi. Janjai berharap anak-anak yang nantinya terpilih dapat dibina menjadi atlet profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan bermain sepak bola, namun juga memiliki sikap, disiplin, dan karakter yang baik. Sementara itu, Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, mengaku senang bisa melakukan seleksi di Kabupaten Nabire. Menurutnya, banyak anak-anak di Nabire memiliki potensi dan semangat besar untuk berkembang menjadi pemain sepak bola masa depan. Ia berharap ada putra-putra terbaik di Nabire yang nantinya lolos mengikuti seleksi final di Kabupaten Mimika pada 25 Juni 2026 mendatang. Wolfgang Pikal juga berharap adanya dukungan pemerintah, sekolah, hingga sekolah sepak bola atau SSB dalam sepak bola usia dini, khususnya bagi anak-anak tingkat sekolah dasar.
4: Saya mau sampaikan, saya sangat gembira lihat anak-anak sampai sekarang sudah 200 anak lebih yang datang untuk cari bakat. Saya harap banyak-banyak kita bisa arahkan atau pilih untuk ke final camp, di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada beberapa anak sangat bagus di sini. Saya harapnya di sini askap-askap gubernur bupati support usia muda, karena rekomendasi saya nilai dengan pembinaan di SD. Bukan di SMP, tapi di SD.
2: Selama 3 hari seleksi Papua Football Academy di Nabire, tercatat sebanyak 294 anak usia 13 tahun mengikuti pencarian bakat tersebut. Hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di tanah Papua akan diumumkan pada 25 Juni mendatang. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi final di Mimika sebelum dipilih sebanyak 20 anak terbaik untuk mengikuti pendidikan di Papua Football Academy pada Juli 2026. Arnold Saudila melaporkan.
1: Satreskrim Polres Merauke bongkar kasus penyalahgunaan dan penyelewengan BBM biosolar di Rimba Jaya. Laporan Ardi Razaki dari RRI Merauke.
5: Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial MNH 35 tahun pelaku membeli biosolar subsidi seharga Rp6.800 per liter di 2 SPBU menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. BBM itu diangkut dengan mobil Mitsubishi L300 lalu ditimbun di gudang milik warga berinisial A. Pelaku berencana menjual kembali seharga Rp11.000 per liter. Dari penggeledahan, polisi menyita 845 liter biosolar dalam 3 drum plastik dan beberapa jerigen. Petugas juga mengamankan 1 unit mobil L300, mesin pompa, selang, aki, serta dokumen kendaraan. Kapolres Merauke AKBP, Leonardo Yoga menegaskan, BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak. Ia menyatakan tidak akan memberi ruang bagi penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.
6: Petugas menemukan adanya dugaan tindak pidana seperti yang dimaksud di bidang minyak dan gas bumi berupa penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis biosolar. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa terduga pelaku memperoleh BBM jenis biosolar dengan cara membeli dari SPBU Ahmad Yani dan SPBU Parako dengan harga subsidi sebesar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi PS8154AA yang memiliki kapasitas 60 liter. Kemudian kegiatan pembelian BBM tersebut berlangsung sejak bulan Januari hingga April 2026. Dan pelaku berhasil mengumpulkan BBM jenis biosolar sebanyak 245 liter. Yang disimpan di sebuah gudang.
5: Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 500 juta. Polres Merauke mengapresiasi informasi dari masyarakat serta akan terus memperketat patroli dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Turnamen Mini Soccer Nirmala Season 2 resmi berakhir dan menobatkan tim sepak bola R. Sambo FC sebagai juara pertama. Dari Biak, Roni Leluluan melaporkan.
7: Turnamen Mini Soccer Season 2 yang diselenggarakan Hotel

0: sebagai juara pertama pada Minggu 24 Mei 2026. Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach, Sofyan Korwa, yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Turnamen Mini Soccer Season 2, mengatakan turnamen ini sebagai ajang kompetisi dengan tujuan untuk mewadahi minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga sepak bola, sekaligus mempererat tali silaturahmi, melatih fisik dan mental, serta menjadi sarana hiburan dan rekreasi yang sehat bagi masyarakat luas. Ia menyatakan senang karena selama 3 minggu turnamen mini soccer bergulir, para atlet dan supporter menjunjung tinggi sportivitas dan siap menerima kekalahan sehingga tidak terjadi insiden atau kericuhan hingga turnamen berakhir. Selain itu, pelaksanaan turnamen ini juga menyajikan pemandangan laut yang luar biasa, indah dan menyegarkan mata baik bagi para atlet maupun masyarakat pencinta olahraga sepak bola yang hadir menyaksikan secara langsung pertandingan. Sofyan Korwa berharap melalui turnamen mini soccer ini dapat menghasilkan atlet muda biak berkualitas sekaligus menjadi batu loncatan bagi para atlet untuk bergabung bersama sejumlah tim besar lainnya di Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia.
1: Kami bersyukur sekali karena lapangan mini soccer di Nirmala Beach Hotel ini berada di tepian pantai sehingga telah selesai bertanding. Kami juga sekaligus mempromosikan daerah wisata di pinggir pantai untuk kita dapat berolahraga. Tujuan kami dan harapan kami untuk melakukan kembali Nirmala Season 2 turnamen mini soccer ini di tahun 2026 adalah sebagai upaya di mana banyaknya SSB sekolah bola yang ada di Biak itu bisa, turnamen mini soccer ini bisa menjadi wadah untuk menguji skill kemampuan para pemain bola yang telah diasah berbulan-bulan, itu bisa diuji di turnamen mini soccer ini. Dan harapannya bahwa lahirlah di situ bibit-bibit pemain-pemain bola yang baik, sehingga dalam kedepannya nanti jika ada tim-tim besar ya yang ada di Liga 1, Liga 2 yang menarik dan berminat untuk mencari bakat-bakat muda, itu dapat tersalurkan melalui wadah yang sudah kami laksanakan di tahun ini.
0: Sementara Kapten Kesebelasan Tim Ersambo FC Putra Lama Blawa ketika diwawancarai awak media atas nama tim menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara

0: bagi para penonton. Ia berharap turnamen mini soccer tidak berakhir sampai di sini, namun dilaksanakan rutin 2 atau 3 bulan sekali, sehingga menjadi wadah positif bagi generasi muda Biak untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola. Menurut Putra Lama Blawa, dengan adanya turnamen sepak bola, generasi muda Biak terlibat aktif untuk berlatih dan meninggalkan hal-hal negatif seperti mengkonsumsi miras, aibon, dan hal negatif lainnya yang merusak moral dan masa depan mereka.
1: Untuk kejuaraan kali ini tuh

0: saya bangga sekali kita bisa ada sampai di titik ini. Saya terima kasih juga sama siapnya teman-teman, sama kakak-kakak dorang yang sudah dukung. Saya terima kasih banyak sekali.
1: Juara pertama dalam turnamen mini soccer ini diraih tim Ersambo FC dengan hadiah sebesar

0: Ia juga memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada top skor atas nama Hofri Halitopo dari tim Pasik FC dengan 12 gol, sementara pemain terbaik atas nama Abelardo Knot dari tim Barisan FC dan supporter terbaik dari tim Imigrasi FC.
1: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi KM, di mana Gubernur John Tabu menyalurkan 18 ekor hewan kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada 8 kabupaten di Papua Pegunungan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada umat muslim di wilayah Papua Pegunungan. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam Teguh Priyantoro menyambut baik bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia yang disalurkan melalui pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Menurutnya Teguh, bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat muslim di Papua Pegunungan dalam menyambut Idul Adha. Ia juga berharap Presiden Indonesia Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teguh menambahkan jumlah sementara hewan kurban yang akan disembelih di 8 kabupaten di Papua Pegunungan, yakni Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Dugai, Haukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Mamberamo, tercatat sebanyak 30 ekor. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Lebih ke pesawat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Sahabat
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
7: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada waktu telah menunjukkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saya akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
3: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
2: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Hari Raya Idul Adha.
4: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
2: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
4: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
5: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
6: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontar jumroh, dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah. Lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban haji. Tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
7: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
8: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat, telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli satu ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
8: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
9: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut, lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
8: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
10: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
3: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
10: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
11: Program magang nasional, disebutnya tadi?
12: Berapa?
11: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang ya, mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
10: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
13: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
14: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
13: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
14: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
15: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
14: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan, maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
16: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
17: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
16: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
18: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
16: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahran melaporkan selengkapnya.
19: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
20: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
19: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
20: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
21: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
20: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
22: Through this festival, you may have a chance to better understand
0: Festival Ketahanan Kesehatan digelar pada 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
2: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
0: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
5: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
0: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
5: Film pembuka kami adalah film Belgia.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
1: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
23: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
1: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Wamena Malam. Dan pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami akan menghadirkan teman-teman hiburan untuk menemani aktivitas dan waktu istirahat Anda di malam hari ini.

Man pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya,

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung ya. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: don't.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
8: Harapan kami.
9: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
10: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
11: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
12: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
13: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
14: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
15: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh. Terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: flow right here.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya,

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Eh, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih eh, kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menghadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Eh, laporan sudah selesai, kah, bro? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh saya teman buat tuh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang capek, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus?
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaanmu.

bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamen akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

ya Allah. Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Popopo Gunungan Pelekar, senang sekali di pagi hari ini saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda di 97,1 MHz. Dan pendengar, mudah-mudahan di pagi hari ini suasana kebahagiaan datang menghampiri Anda ya, dan selamat merayakan Idul Adha juga. Ya, semoga saja keberhasilan, kebahagiaan dan kesetiaan Anda selalu datang menghampiri Anda pendengar ya. Tak lupa juga selalu berbuat kebaikan walaupun Anda selalu di mungkin disakiti ataupun juga Anda selalu di fitnah ya, seperti itu. Tapi tentunya kebaikan Anda pastinya tak akan tergantikan. Tetap station di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radar Republik Indonesia Wamena.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda. Dan saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026.

Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan akan dilaksanakan di 22 tempat, baik itu masjid ataupun musola yang tersebar di daerah ini. 10 orang siswa SMP dinyatakan lulus dalam program afirmasi pendidikan menengah tahun 2026. Edisi Rabu 27 Mei 2026 dirangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling. Saudara, salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan akan dilaksanakan di 22 tempat, baik di masjid ataupun musola yang tersebar di daerah ini. Ketua Pengurus Hari Besar Islam PHBI Jayawijaya Teguh Priantoro Eskom Mkom kepada awak media mengatakan bahwa dari 22 titik tersebut akan dilaksanakan 10 titik di wilayah kota Wamena, sedangkan 12 titik lainnya di daerah pinggiran hingga pada perkampungan Islam di Jayawijaya. Mengenai pemeriksaan hewan kurban, PHBI juga telah melakukan koordinasi bersama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jayawijaya. Khusus untuk pengumpulan hewan kurban, dari data PHBI di tahun ini mengalami peningkatan dibanding di tahun kemarin. Penyembelian dan pendistribusian hewan kurban menurut Teguh semuanya dikelola secara sepenuh nya oleh panitia kurban di tiap masjid dan musola. Namun pada prinsipnya PHBI akan terus melakukan pendataan jumlah hewan kurban pada puncak pelaksanaan sholat Idul Adha. Dalam momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini, PHBI Jayawijaya kembali melaksanakan kitanan atau sunatan massal bekerjasama dengan pihak RSUD Wamena yang dilaksanakan di pelataran area Masjid Baitur Rahman Wamena.

Saudara pengurus Hari Besar Islam PHB Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan memastikan pelaksanaan takbiran menyambut Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini dilakukan di masing-masing masjid dan musola tanpa agenda takbir keliling. Ketua PHBI Jayawijaya Teguh Priantoro mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui rapat perdana bersama pengurus dan mempertimbangkan situasi serta kondisi daerah. Lanjut Teguh, setelah menerima berbagai masukan dan pertimbangan, PHBI bersama pihak terkait sepakat untuk tetap melaksanakan kegiatan keagamaan di titik-titik masing-masing. Selain itu, PHBI juga mengingatkan masyarakat terkait ketentuan penggunaan pengeras suara saat malam takbiran. Hal tersebut menyesuaikan dengan surat edaran pemerintah daerah. PHBI Jayawijaya berharap umat muslim di daerah ini tetap dapat menyambut Idul Adha dengan hikmat, menjaga ketertiban serta mempererat kebersamaan antar warga.

0: Saudara, masih terkait dengan Idul Adha di mana dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, personel Satgas Yonif 511 DY Pos Dabra bersama Koramil Dabra dan masyarakat melaksanakan kerja bakti pembersihan Masjid Al Faizi di Distrik Dabra, Kabupaten Mambramuraya, Papua kemarin. Kegiatan gotong royong tersebut meliputi pembersihan bagian dalam masjid, pemotongan rumput, serta pembersihan sampah di daerah halaman masjid. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah yang akan melaksanakan salat Idul Adha. Dampus Dabra mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI bersama masyarakat dalam menciptakan lingkungan ibadah yang bersih dan nyaman. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Salah seorang warga Syahrir menyampaikan apresiasi atas keterlibatan personel TNI dalam membantu membersihkan masjid menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Yahukimo, pendengar, dilaporkan sebanyak 10 siswa sekolah menengah pertama atau SMP dari Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dinyatakan lulus dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026 yang akan menempuh pendidikan di Pulau Jawa.
1: Sepuluh siswa tersebut dinyatakan lulus melalui tes secara online yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah. Seleksi dilaksanakan di Gedung SMA Negeri 1 DKI pada Senin 25 Mei 2026 di Kota DKI, Yahukimo. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Yahukimo, Septinus Elopere, mengatakan para siswa terpilih ini akan melanjutkan pendidikan SMA-SMK di Pulau Jawa. Maka diharapkan kepada 10 siswa tersebut untuk menempuh pendidikan dengan baik sehingga menyelesaikan studi dan bisa kembali ke Kabupaten Yahukimo. Ia mengatakan dalam seleksi yang dilakukan, animo peserta seleksi tahun 2026 ini mengalami peningkatan di mana kuota yang disediakan hanya 10 orang, namun yang mengikuti seleksi sebanyak 43 siswa dari berbagai SMP di Yahukimo. Septinus Elopere juga menjelaskan, untuk melaksanakan seleksi terdapat beberapa tahapan yang dilalui, yaitu diawali dengan sosialisasi, penyampaian ke orang tua murid, guru, informasi secara pribadi, WhatsApp maupun sekolah-sekolah. Sementara kuota yang tersedia hanya 10 orang. Ia menjelaskan banyak sekolah tidak mengikutkan anak muridnya pada kesempatan EMAS tersebut. Hal itu dimungkinkan akibat kelalaian dari kepala sekolah yang tidak merespon cepat informasi yang disampaikan melalui sekolah dan WhatsApp ataupun secara elektronik. Ia menegaskan seluruh tahapan seleksi siswa ADEM yang diikutkan di Yahukimo sangat transparan sebab semua tahapan dilakukan secara online dan terbuka untuk umum. Sementara itu, David Hiluka, salah satu siswa yang lulus program ADEM 2026, menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia dan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo karena telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada siswa agar lulus berdasarkan kemampuan. Ia juga menyebutkan seleksi dilakukan transparan secara online sehingga tidak ada kecurigaan dalam proses seleksi, sehingga ia pun merasa puas dengan hasil kelulusan yang diperolehnya. Adapun 10 nama yang dinyatakan lolos seleksi program ADEM 2026 Kabupaten Yahukimo, yaitu Victor Hilary Kobak, Paskaria Sisilia Hawani Iksomon, Ruth Nima Giban, David Warren Heluka, Marcel Des De Fretes Wolom, Yahuel Woros Yahuli, Musa Sarim Kambui, Liz Susanti Kabak, Robeka Momiake, dan Elsie Simbu. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara, informasi Warta Berita Lintas Papua Pegunungan untuk kali ini kami akan tutup dengan satu informasi dari dunia olahraga.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Saudara, untuk pertama kalinya Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan kini memiliki pelatih dan wasit bola basket berlisensi resmi. Hal tersebut disampaikan oleh Randy selaku penanggung jawab sekaligus ketua tim kegiatan pendaftaran dan pelatihan lisensi C bola basket Kabupaten Jayawijaya dan Lanijaya, di mana kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat undangan dari panitia pelaksana pelatihan pelatih dan wasit lisensi C bola basket kepada Ketua DPD Perbasi Papua Pegunungan. Pelaksanaan pendaftaran pelatih wilayah 5 zona Maluku dan Tanah Papua dan 2026 berlangsung pada Senin hingga Rabu tanggal 18 hingga 20 Mei 2026 bertempat di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Menurut Randy, kegiatan ini memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kualitas pelatih daerah, memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini, serta menyamakan standar metode kepelatihan sesuai dengan perkembangan basket nasional. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antar pengurus Perbasi di wilayah Maluku dan Tanah Papua guna mendorong peningkatan prestasi bola basket di kawasan Indonesia Timur. Sebanyak 5 peserta dari Jaya-Jaya dan Lanijaya mengikuti kegiatan pelatihan dan pendaftaran tersebut. Mereka adalah Wabres Wetipo, Indra Wijaya, Sofian Wetipo, Pro Frey Wenda, dan Messi Berkogoya. Ia mengungkapkan perjalanan mereka menuju Manokwari penuh perjuangan dan keterbatasan dengan semangat swadaya dan serta bantuan dari sejumlah pihak. Mereka tetap bertekad mengikuti pelatihan hingga berhasil memperoleh lisensi resmi. Kisah perjuangan para peserta ini menjadi inspirasi bahwa tekad, kuat usaha, dan doa dapat membawa keberhasilan meski menghadapi berbagai keterbatasan. Randy berharap ke depan pihak terkait seperti Perbasi, KONI, dan Diaspora Papua Pegunungan dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih besar kepada generasi muda Papua Pegunungan dalam perkembangan olahraga, khususnya bola basket. Pendengar, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Wakil tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Subagina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan selamat merayakan Idul Adha 1446 Hijriah.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Bro Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bro Satu.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Satu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
4: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, lagu ini spesial yang suka bohong ya, kata Marvers, lagi bohong. Ah, ya. Baik, mungkin kalau dia nggak bohong, nggak hidup mungkin ya. Oke, baik. Sobat dari Padis yang menyapa Anda di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Kemendikdasmen merilis hasil tes kemampuan akademik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Organisasi Human Initiative memberikan hewan kurban ke wilayah pengungsian di Afrika Timur. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Masjid Istiqlal menyiapkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan digelar pagi hari ini. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal tahun ini mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Dari luar negeri, organisasi Human Initiative telah menyiapkan program sebar kurban untuk memberikan hewan kurban ke wilayah pengungsian di Afrika Timur. Sementara distribusi hewan kurban di Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini diprioritaskan bagi korban konflik dan kekeringan berkepanjangan yang terjadi di wilayah Afrika. Dari dunia olahraga, langkah tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani terhenti di babak 32 besar Singapore Open 2026, di mana putri dikalahkan pebulu tangkis asal India bernama Pusarla Visindu secara straight set dengan skor 17-21 dan 18-21.

0: dibacakan oleh Rini Hairani.
1: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
2: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
3: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk data kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
1: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna yang berlangsung pada tahun ini. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
4: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
5: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
4: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, Development, Sumur Tua, dan sebagainya.
5: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
6: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik, depannya kita gitu ya.
5: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ya, pendengar, langsung saja kita bergabung ke Masjid Baitur Rahman guna mengikuti ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung bergabung bersama Masjid Baitur Rahman guna mengikuti ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah.
1: Gunung susu, satu ekor sapi dan dua ekor kambing. Rencana distribusi sebanyak 317 kakak. 7 tempat penghimpunan, Musholal Muhajirin KPR Sinakma, satu ekor sapi. Rencana distribusi sebanyak 80 kakak. 8 tempat penghimpunan, Musholal Nurul Anwar APMS Las Miningsi, 5 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Rencana distribusi sebanyak 550 kakak. 9 tempat penghimpunan, Musholla Budi Utomo, 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Rencana distribusi sebanyak 355 kakak. 10 tempat penghimpunan, Musholla Al-Mustaqim Jibama, 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Rencana distribusi sebanyak 750 kakak. 11 tempat penghimpunan, kerukunan atau paguyuban masyarakat dari paguyuban Talenmas, paguyuban Trenggalek, paguyuban Reog Ponorogo dan paguyuban Solo dengan total 5 ekor sapi. Rencana distribusi total sebanyak 230 kakak dan sebagian belum diinformasikan. Terakhir tempat penghimpunan, kelompok lembaga masyarakat lainnya dengan total 8 ekor sapi dan 8 ekor kambing dengan rencana distribusi sebanyak 200 kakak dan sebagian belum diinformasikan. Untuk detail nama-nama pekurban dan penyumbang serta pendistribusian dapat dilihat langsung di media informasi terkait masing-masing. Berdasarkan dari data di atas, total sementara untuk penghimpunan hewan kurban dan sumbangan hewan terhimpun sebanyak 100 ekor dengan rincian 78 ekor sapi dan 22 ekor kambing. Sedang total rencana distribusi sasaran penerima daging kurban sebanyak 4.362 kepala keluarga. Dan berdasar data tahun lalu, penghimpunan hewan kurban dan sumbangan hewan tahun 2026 ini mengalami kenaikan sebesar 17,65%. Dan dalam hitungan 5 tahun terakhir, tahun 2026 ini merupakan penghimpunan hewan kurban dan sumbangan hewan terbanyak. Insya Allah pelaporan akhir penghimpunan dan pendistribusian akan disampaikan kemudian karena penghimpunan dan pengelolaan hewan kurban masih akan berlangsung sampai 3 hari ke depan di hari Tashrik. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh umat Islam sekalian di Kabupaten Jayawijaya yang telah mempercayakan pengelolaan kurbannya melalui PHBI Kabupaten Jayawijaya dan panitia lokal di masjid atau musola. Semoga ibadah kurban yang telah dilaksanakan membawa keberkahan dan pahala yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id dan seluruh umat Islam yang berbahagia. Kegiatan yang keempat, khitanan masal, yang alhamdulillah rutin dilaksanakan tiap tahunnya. Dan sampai pagi ini telah terdaftar sebanyak 78 peserta dan 20 orang tenaga medis yang terkonfirmasi. Insya Allah khitanan masal akan dilaksanakan hari ini setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Aula SMKS Syafi Sidratul Muntaha, Kompleks Masjid Agung Baitur Rahman Wamena. Berikutnya, terkait dengan persiapan dan pelaksanaan rangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha, 1447 Hijriah, PHBI Jayawijaya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya dengan pengurus DKM, Masjid dan Musola se-Kabupaten Jayawijaya, pemerintah daerah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pertanian Bidang Peternakan, Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Papua Pegunungan, Porles Jayawijaya, RSUD Wamena, Puskesmas Wamena Kota dan Klinik Bayangkara Wamena. Oleh karena itu kami sampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan koordinasinya yang terus bersinergi dengan umat Islam Jayawijaya untuk bersama mensukseskan rangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha serta bersama membangun Jayawijaya dan Papua Pegunungan yang lebih baik. Dan tak lupa penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan partisipasi seluruh rekan-rekan panitia Hari Besar Islam dan panitia lokal di Masjid Agung Baitur Rahman Wamena dalam penyelenggaraan perayaan ini. Kepada umat Islam sekalian, terima kasih atas doa, dukungan, infak dan sedekahnya untuk agenda-agenda PHBI hari ini dan kedepannya. Mari kita terus bersemangat dalam memperingati perayaan hari-hari besar Islam, menjaga keamanan, toleransi dan kebersamaan antar umat beragama di Kabupaten Jayawijaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id dan seluruh umat muslim yang berbahagia. Yang terakhir, marilah bersama kita terus doakan dan dukung secara penuh perjuangan dan pengorbanan saudara-saudara muslim kita di Palestina, di bumi Al-Aqsa yang kita cintai bersama. Akhirnya, Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Jayawijaya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dan sesuai tema kita tahun ini, mari bersama kita tingkatkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang terpenting, kita kuatkan persatuan hati kita dalam persaudaraan. Semoga dengan hikmah Idul Adha, haji, dan kurban dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. PHBI Kabupaten Jayawijaya memohon maaf apabila dalam pelaksanaan rangkaian perayaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian laporan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hingga tadi laporan dari Ketua PHBI Kabupaten Jaya Wijaya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu pelaksanaan salat Id yang akan diawali dengan penjelasan singkat mengenai kaifiyah atau tata cara pelaksanaan salat Id yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ustadz Diki Prabowo SPD, yang akan dirangkaikan dengan khutbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Samsul Bahri ZA bersama Bilal Ustadz Sahib Bisri. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin sedikit kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat Id yang insya Allah sebenarnya sudah kita maklumi, mungkin hanya sekedar takrir, penguatan dan pengingat bahwasannya adalah sholat Id yang kita lakukan salat berjamaah yang diawali dari niat, ya. Adapun lafal dari niat itu sendiri, sengaja saya solat sunnah Idul Adha, sengaja saya solat sunnah Idul Adha sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Usolli sunnatan li'idul adha, usolli sunnatan li'idul adha, rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Lalu dilanjut dengan takbir berjumlah 8 takbir dengan perincian takbiratul ihram satu kali. Di sela-sela takbir disunahkan pula membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratu wa asila, atau juga bisa dibaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Lalu setelah 8 takbir dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah selesai, kemudian disunahkan pula membaca beberapa surah dari Quran. Salah satunya yang Rasulullah SAW pernah lakukan adalah surah Al-A'la atau juga surah Qaf. Kemudian rukuk seperti biasa, i'tidal kembali, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi dan masuk pada rakaat kedua. Sama seperti rakaat pertama, rakaat kedua berjumlah 6 kali takbir dengan rincian takbir intiqal satu kali dan 5 takbir tambahan yang sela-sela takbirnya disunahkan dengan zikir yang di rakaat pertama. Lalu kemudian Al-Fatihah, surah, ruku, iktidal sampai salam. Nah, inilah ringkasnya tentang kaifiyah atau tata cara singkat pelaksanaan salat Idul Adha kita pada kali ini. InsyaAllah semoga dimaklumi dan dapat diketahui. Lalu juga disunahkan bagi kita untuk mendengarkan khutbah. Dianjurkan bagi kita untuk mendengarkan khutbah yang nantinya insyaAllah disampaikan oleh khatib, tidak langsung pulang, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin itu saja singkatnya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

جامعه الصلاه الجامعه الصلاه سنه لعيد الاضحى رحمكم الله.

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kebira. Walhamdulillahi kesira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي شرع لعباده القربان وجعله شعارا للتقوى والإحسان نحمده سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة ونشكره على ما أولانا من الخير والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى مرضاة الله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Kaum muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, suatu sepatutnya kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Begitupun selanjutnya kami selaku khatib berwasiat kepada kaum muslimin pada umumnya dan terlebih khusus kepada pribadi kami sendiri, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadirin yang berbahagia di momen hari Idul Adha seperti ini, dalam agama kita Idul Adha merupakan salah satu hari penting untuk meningkatkan ibadah personal sekaligus ibadah sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dirahmati Allah. Insyaallah, adapun tema khutbah Idul Adha kita pada pagi hari ini adalah melalui hari raya Idul Adha, mari kita tingkatkan keikhlasan dalam beribadah, menghadirkan kedamaian dalam bermasyarakat dan memperkuat kesatuan dalam persaudaraan. Hadirin ma'asyal muslimin sidang jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban. Bukan pula sekadar perayaan tahun yang datang tahun berlalu, lalu berlalu. Akan tetapi Idul Adha adalah madrasah kehidupan, sekolah kehidupan. Di dalamnya ada pelajaran tentang keikhlasan, pengorbanan, kesabaran, kepedulian dan persaudaraan. Ketika kita mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembeli putranya sendiri yaitu Nabi Ismail alaihissalam, hati kita ini tentu tersentuh hadirin berbahagia. Betapa berat ujian itu. Seorang ayah yang sangat mencintai anaknya harus rela mengorbankannya demi menaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun luar biasanya kaum muslimin, Nabi Ibrahim tidak membantah. Tidak, Nabi Ismail pun tidak memberontak. Keduanya sama-sama tunjuk dan sama-sama tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya. Quran surah As-Saffat ayat 103. Inilah hadirin yang berbahagia, makna keikhlasan yang sesungguhnya. Ikhlas bukan hanya ketika mudah dilakukan, tetapi tetap taat meskipun berat bagi perasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari ini hadirin berbahagia, kita hidup di zaman yang penuh ujian.
0: Banyak orang beribadah tetapi masih ingin dipuji. Banyak yang bersedekah tapi ingin dilihat manusia. Banyak yang ingin membantu tetapi berharap balasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak melihat besarnya amalan kita, melainkan ketulusan hati kita. Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang diterima bukan hanya yang terlihat besar di mata manusia, tetapi hadirin berbahagia yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seekor hewan kurban yang disembelih dengan hati yang ikhlas itu tentu lebih mulia daripada amalan besar yang dipenuhi dengan riya. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala terus memperingatkan kita melalui firman-Nya dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita ibadah yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas? Sudahkah salat kita ini membuat kita dekat dengan Allah? Sudahkah sedekah kita membuat kita peduli kepada sesama? Hadirin yang berbahagia, selain mengajarkan keikhlasan, Idul Adha juga mengajarkan tentang kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Lihatlah bagaimana indahnya Islam ketika hewan kurban disembelih. Dagingnya tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, justru dibagikan kepada tetangga, fakir, miskin, kaum du'afa, dan orang-orang yang membutuhkan. Disitulah tumbuh rasa kasih sayang, disitulah hilang perbedaan, dan disitulah hadir kebahagiaan bersama. Kadang ada orang yang sepanjang tahun jarang makan daging, namun di hari raya Idul Adha mereka bisa tersenyum bahagia karena kebetulan saudaranya sendiri. Betapa indah ajaran Islam hadirin berbahagia. Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika kita menikmati sendiri, tetapi ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Karena itu, mari kita hadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Jangan mudah bertengkar, jangan suka menyebar fitnah, jangan memutus tali silaturahim hanya karena perbedaan kecil. Dunia ini sudah terlalu banyak kebencian hadirin berbahagia, maka jadilah pribadi yang membawa ketenangan. Rasulullah SAW terus mengingatkan kita melalui sabdanya, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwasanya seorang muslim adalah orang yang muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jagalah ucapan kita, jagalah tulisan kita, dan jagalah sikap kita. Sebab terkadang hadirin berbahagia, satu ucapan itu mampu melukai hati seseorang bertahun-tahun lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha juga mengingatkan kita pentingnya memperkuat persaudaraan. Hari ini umat Islam menghadapi banyak tantangan. Perpecahan sering terjadi hanya karena perbedaan pendapat. Persaudaraan rusak hanya karena urusan dunia. Padahal sesama muslim itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, persaudaraan itu tentunya bukan hanya ketika senang, tetapi juga ketika susah. Bukan hanya ketika sepaham, tetapi juga ketika perbedaan berbeda. Bukan pula hadirin berbahagia hanya di depan, tetapi juga tentu harus di belakang kita. Nah, mari kita belajar dari semangat kurban. Ada yang memberi, ada yang membantu, ada yang bekerja, ada yang membersihkan. Semua bersatu demi kebaikan bersama. Kalau semangat ini hadirin berbahagia terus hidup dalam masyarakat kita, maka insya Allah akan lahir kampung yang damai, masjid yang makmur, dan generasi yang kuat agamanya. Ada satu hal yang sangat menyentuh dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, yaitu tentang cinta kepada Allah yang tentunya melebihi segala-galanya. Tahukah kita hadirin berbahagia, Nabi Ibrahim menunggu anak bukan satu atau dua tahun. Beliau menunggu sangat lama di usia tua, ketika rambut memutih, ketika tubuh mulai melemah, ketika harapan manusia hampir hilang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan seorang anak yang bernama Ismail. Bayangkan hadirin berbahagia, seorang ayah tua yang akhirnya mendengar suara tangisan bayi di rumahnya. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim, betapa dalamnya cintanya kepada Nabi Ismail. Mungkin beliau menggendong Ismail sambil menangis bahagia. Mungkin beliau memandang wajah anak saat tidur dengan penuh syukur. Namun ternyata hadirin berbahagia, Allah tidak hanya ingin melihat cinta Nabi Ibrahim kepada anaknya yaitu Ismail. Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan kepada dunia dan kepada seluruh manusia sepanjang zaman, siapakah yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim? Allah atau anak yang sangat beliau sayangi? Lalu Allah menguji beliau dengan ujian yang mengguncang hati seorang ayah. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jemaah sekalian, ini tentu bukan mimpi biasa, karena mimpi para nabi itu adalah wahyu. Bayangkan malam itu hadirin berbahagia, Nabi Ibrahim terbangun dengan dada sesak, tubuh gemetar, air mata jatuh perlahan. Bagaimana mungkin anak yang selama ini dipeluk, anak yang selama ini dicium, kini harus disembelih dengan tangannya sendiri? Betapa berat ujian itu. Kadang kita menangis hanya karena kehilangan uang, kadang kita mengeluh hanya karena usaha gagal. Tetapi Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya sendiri. Dan lebih menyakitkan lagi, kaum muslimin yang berbahagia, yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang sangat beliau cintai. Namun hadirin berbahagia, lihatlah jawaban Nabi Ismail. Beliau tidak marah, tidak lari, tidak berontak, tidak berkata, ayah sangat tega. Beliau malah justru berkata, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyal muslimin yang berbahagia, hari ini banyak anak yang membentak orang tuanya hanya karena tidak diberikan motor, tidak diberikan HP. Banyak anak meninggikan suara kepada ibunya hanya karena dinasihati. Tetapi Nabi Ismail ketika diberitahu akan disembelih, justru dialah yang menenangkan ayahnya. Ini bukan hanya kisah kurban hadirin berbahagia, ini kisah tentang iman yang hidup dalam rumah. Coba bayangkan perjalanan menuju tempat penyembelihan itu. Seorang ayah berjalan di depan, anaknya berjalan di belakang. Langkah mereka perlahan, sunyi, langit seakan ikut menangis. Mungkin Ibrahim beberapa kali menoleh melihat wajah anaknya. Mungkin hatinya berteriak, ya Allah, ini anakku ya Allah. Tetapi beliau tetap berjalan, karena cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada dunia. Hari ini pertanyaannya bukan, sudahkah kita menyembelih hewan kurban? Tetapi sudahkah kita menyembelih kesombongan dalam diri kita? Sudahkah kita menyembelih hawa nafsu kita? Sudahkah kita meninggalkan dosa yang di mana dosa itu kita pelihara bertahun-tahun? Disitulah letak makna Idul Adha yang sebenarnya, bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segala-galanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya ini selalu, tentunya tidak selalu berarti bahagia bagi semua orang. Ada yang pagi hari ini bertakbir sambil menangis. Tahun lalu masih ada ayah yang memeluknya, sekarang tinggal busara. Tahun lalu masih ada ibu yang memasakkan opor dan ketupat, sekarang rumah terasa sepi. Ada anak yatim yang melihat orang lain bahagia bersama keluarganya, sementara ia hanya bisa diam. Ada seorang ibu yang pura-pura kuat di depan anak-anaknya setelah ditinggal suami meninggal. Ada orang yang datang ke masjid dengan pakaian rapi, tapi hanya sedang hancur karena hutang, penyakit atau kehilangan. Dan mungkin hadirin berbahagia, ada di antara kita yang malam tadi menangis diam-diam, merasa hidup begitu berat. Kalau itu kita hadirin berbahagia, ingatlah Allah melihat air mata kita yang tidak dilihat oleh manusia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap menyembelih Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad saddaqat ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin, lalu Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan menyembelih, penyembelihan yang agung. Artinya apa hadirin berbahagia? Ada pengorbanan yang tentunya pengorbanan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Air mata karena taat
2: itu tidak akan hilang begitu saja. Mungkin hari ini hadirin berbahagia, kita kehilangan sesuatu karena mempertahankan iman. Mungkin kita pernah ditinggalkan manusia karena memilih jalan halal. Mungkin kita pernah jauh jatuh miskin karena takut riba. Mungkin kita pernah kecewa karena terlalu jujur. Percayalah hadirin berbahagia, Allah tidak akan pernah menyanyiakan orang-orang yang taat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kita semua akan kehilangan, cepat atau lambat. Orang tua akan pergi, pasangan akan berpisah oleh maut. Anak akan tumbuh dewasa, tubuh akan menua. Dan suatu hari, nama kita hanya tinggal kenangan. Yang akan menemani kita bukan rumah, bukan mobil, bukan jabatan, tetapi amal hadirin berbahagia. Karena itu, sebelum terlambat, pulanglah kepada Allah, perbaiki solat kita, minta maaf kepada orang tua kita, berhenti menyakiti pasangan, didik anak-anak kita dengan iman, dan tinggalkan dosa sebelum dosa itu meninggalkan kita. Hari ini banyak manusia yang rela berkorban demi dunia, begadang demi pekerjaan, lelah demi harta, dan jauh demi jabatan. Namun terkadang berat untuk berkorban demi agama, berat bangun sholat subuh, berat menghadiri majelis ilmu, berat menyisikan harta untuk sedekah. Padahal semua yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha datang untuk mengetuk hati kita hadirin berbahagia. Apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah? Jangan sampai kita hanya menjadi penonton kebaikan. Jangan sampai usia terus bertambah tetapi amal semakin berkurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, mari jadikan hari raya Idul Adha tahun ini sebagai momentum perubahan diri. Yang malas ibadah menjadi rajin, yang suka bertengkar menjadi pemaaf, yang jauh dari masjid mulai mendekat, yang renggang persaudaraannya kembali bersatu. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi kebencian, dan dunia ini terlalu sementara untuk diperebutkan. Yang akan kita bawa pulang hanyalah amal soleh dan hati yang bersih. Sebelum saya akhiri hadirin berbahagia, di momentum hari raya Idul Adha yang penuh keberkahan ini, mari kita berdoa bersama. Semoga persaudaraan, persatuan dan kedamaian masyarakat kita di Wamena bil khusus dan lebih umumnya di Indonesia ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga masyarakat hidup rukun, saling menghormati, saling membantu dan dijauhkan dari perpecahan serta permusuhan. Mudah-mudahan Wamena menjadi daerah yang penuh keberkahan, aman, damai dan dipenuhi generasi yang cinta Al-Qur'an dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan suku, kampung dan latar belakang tentu jangan sampai memisahkan kita. Justru Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah jalan untuk saling mengenal dan saling menguatkan. Maka mari kita jaga persaudaraan kita hadirin berbahagia, khususnya di tanah Wamena yang kita cinta ini. Jangan mudah terpecah hanya karena perbedaan kecil. Mari bersatu dalam kebaikan, saling mendukung dalam ibadah, pendidikan dan menjaga keamanan serta ketentraman masyarakat. Karena sesungguhnya kekuatan umat itu lahir dari persatuan hati dan kuatnya ukhuwah. Ya Allah, jadikanlah Wamena ini daerah yang aman, damai dan penuh keberkahan. Satukan hati masyarakatnya dalam kebaikan dan persaudaraan. Jauhkan kami dari perpecahan, permusuhan, fitnah dan segala bentuk pertikaian. Tanamkan dalam hati kami rasa saling menghormati, saling menyayangi dan saling membantu dalam kebaikan. Ya Allah, Ya Karim, lindungilah para orang tua kami, para ulama kami dan tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan seluruh masyarakat Wamena. Jadikan generasi kami generasi yang cinta Al-Quran, cinta masjid dan taat kepadamu. Ya Allah, turunkanlah ketenangan di tengah masyarakat kami, lapangkanlah rezeki kami, sehatkan negeri kami, dan jadikanlah Wamena sebagai daerah yang engkau limpahi rahmat dan kedamaian. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

0: kembali.
1: Langsung lagi.
0: Iya. Hari ini

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.